0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Soaker Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas.

0: tambang dan makan kerupuk.
1: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia. Suara.

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Mumpung masih muda.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Shodiq, diduga terkait kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan penangkapan tersebut bersama beberapa pihak lainnya di kampus Unsur. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M. Faris Maulana, pendaki asal Brebes yang jatuh ke Kawah Gunung Slamet pada Rabu 19 Agustus 2026. Korban terperosok sedalam 30 hingga 50 meter akibat tanah amblas di area puncak. Evakuasi medan terjal dilakukan memakai teknik vertikal sebelum jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Kompetisi bergengsi English Premier League musim 2026-2027 resmi dimulai minggu ini. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi Coventry City. Pada pekan pertama Liga Inggris tersebut, duel menarik juga tersaji antara kuda hitam Newcastle melawan kandidat juara Liverpool.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo, ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus, nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara, selamat hari Sabtu. Absen coba Sabtu ini pada kemana? Ya, aku berharapnya sih pada jalan-jalan ya kayak aku sekarang nih. Ini aku bukan gaib, ini aku tapping ya sahabat suara. Karena sebenarnya tuh aku Sabtu itu lagi jalan-jalan sama anak-anak kantor. Yuhu, nonton Cherry Pop ya enggak? Sementara kamu cuma di rumah aja, ya Allah, kasihan. Tapi gak apa-apa ya, aku bakal temenin dengan KG Bunshinku. Aku ngeluarin jurus ribu bayangan nih buat temenin kamu di nongkrong bareng sama aku, Van Mahendra pastinya, yang bakal ngasih kamu informasi terbaru. Ya intinya aku bakal nge-recap minggu ini tuh bakal ada apa aja. Pokoknya banyak banget info-info penting dan juga berita-berita seru. Dan pastinya aku bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja dan pengen ditemenin nih di hari Sabtu kamu yang mungkin kesepian, ya bukannya main malah di rumah aja sih ya. Malah di kasur terus ngeliat atap, gak tahu mau ngapain. Mending dengerin nongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra. Oke? Okay?

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang itu semakin berkembangnya zaman, AI itu semakin maju. Ya enggak? Setuju enggak? Makanya manusia tuh mencoba untuk ngakalin AI ini dengan font yang dibikin, atau font tuh apa ya bahasanya ya, gaya tulisan ya yang dibikin sama manusia tuh, biar AI itu gak bisa ngebaca tulisan ini. Waduh, mahasiswa pasti pusing nih ya. Tapi kalau ngomongin soal font ya, pasti identiknya tuh di otak kita ya paling Times New Roman, Arial, Calibri, Comic Sans. Nah, atau buat kamu yang anak desain mungkin punya font favorit sendiri lah. Tapi kali ini ada sebuah font yang konsepnya tuh cukup unik ya. Namanya tuh decoy font yang kayak tadi aku bilangin di awal. Dan sesuai namanya, font ini tuh emang dirancang untuk mengecoh. Tapi yang dikecoh bukan manusia, tapi AI. Ya enggak? Jadi Mix Font memperkenalkan sebuah font eksperimental bernama Decoy Font. Font ini dibuat untuk menguji nih satu hal yang cukup menarik. Apakah manusia dan AI itu membaca sebuah gambar dengan cara yang sama? Jawabannya ternyata belum tentu. Nah, konsep dari Decoy Font sebenarnya cukup sederhana, tapi idenya tuh keren banget. Di setiap huruf terdapat garis-garis tipis tambahan, dan garis ini disebut sebagai semacam decoy atau pengalih perhatian. Kalau kamu melihatnya dengan mata manusia, kamu masih bisa lah mengenali bentuk huruf sebenarnya. Misalnya nih, kamu ngelihat sebuah huruf, katakanlah A gitu. Ada bentuk utamanya kan. Kemudian nih, di sekelilingnya itu tuh bakal ada garis-garis tipis tambahan. Nah, garis ini nih yang ngebikin AI itu jadi susah buat ngebaca huruf tersebut. Jadi ya bisa dikatakan tuh kita kayak nipu AI lah buat membacanya. Jadi kayak kesannya tuh ntar AI-nya tuh jadi rabun. Jadi kayak contoh nih ya, kita nulis pakai decoy font gitu kan, tulisan A, B, C gitu. Tapi ketika gambar yang sama diproses sama sistem AI, bisa aja AI tuh ngebaca karakter yang berbeda gitu. Jadi mungkin MNU, bisa aja kan. Bisa aja, soalnya aja namanya juga decoy font kan ya. Coba bayangin ya, ibaratnya tuh kayak kamu lagi ngelihat seseorang dari kejauhan. Orangnya mungkin kelihatan jelas, ya gak sih? Kayak, itu siapa ya? Tapi ya, kayak gitu. Siluetnya tuh kelihatan jelas, tapi kalau dari jauh tuh kayak, itu siapa ya? Nah, ibaratnya AI-nya tuh dibikin kayak gitulah, dibuat rabun kayak tadi aku bilang. Karena manusia tuh fokus pada bentuk utama, sementara sistem AI itu bisa terpengaruh oleh detail tambahan yang sebenarnya bagi kita tuh gak terlalu penting. Dan decoy font ini memanfaatkan perbedaan tersebut gitu. Sekarang aku mau tanya ke kamu nih, kalau kamu dikasih sebuah tulisan yang kelihatannya normal, tapi ternyata sengaja dibuat supaya AI salah membaca, menurut kamu keren gak? Atau malah agak bikin ribet nih ya, apalagi buat mahasiswa, soalnya kan apa-apa sekarang mahasiswa AI kan ya gak? Tapi di sisi lain ini juga mengingatkan kita bahwa teknologi AI itu belum tentu memahami sebuah gambar persis kayak manusia memahaminya. Dan menurut aku, ini justru menarik untuk dibahas. Karena selama ini kita tuh sering berpikir, ah sekarang AI mah udah pinter banget. Ya gak? AI tuh bisa ngebaca tulisan, AI tuh bisa ngenalin objek, AI bisa nganalisis gambar, AI bahkan bisa memahami sebuah konteks tertentu dari sebuah foto. Tapi eksperimen kayak decoy font ini menunjukkan bahwa cara AI membaca sesuatu belum tentu sama dengan cara manusia ngelihatnya. Dan kalau kamu sering menggunakan teknologi sehari-hari, sebenarnya kamu tuh mungkin udah pernah berinteraksi dengan sistem yang membaca teks dari gambar nih. Misalnya nih ya, contoh kamu foto dokumen, kemudian HP kamu bisa mengenali tulisan di dalam foto tersebut. Atau kamu mengambil gambar tulisan dalam bahasa asing, kemudian sistem menerjemahkannya. Itu semua tuh melibatkan teknologi pengenalan teks dari gambar nih. Nah sekarang bayangin kalau teks tersebut sengaja dirancang untuk membingungkan sistem. Apakah AI tetap bisa membacanya dengan benar? Atau justru malah kayak, deketin dikit dong gak kelihatan nih. Kayak manusia rabun ya jatuhnya ya, kasihan. Ini kalau misalnya ada tulisan pakai decoy font ini, aku berharapnya sih AI sekarang udah nemuin kacamatanya ya, biar lebih enak aja bacanya, ya gak?

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farmar Hendra ya. Dan balik lagi di segmen nge-recap berita minggu ini ada apa aja. Dan sekarang itu aku pengen ngomongin tentang teknologi nih. Ya, teknologi lagi masa ting. Tapi ini berhubungan sama yang namanya kebudayaan. Jadi, ada karya yang cukup menarik nih dari seorang visual artis asal Bali yang namanya itu Aga Mahesa. Dan karya yang dibuat kali ini menurut aku ya menarik banget. Karena ini tuh bisa menggabungkan dua hal yang kelihatannya tuh berbeda dan juga kontradiktif. Yang pertama itu teknologi, dan yang kedua adalah kebudayaan Indonesia. Apa itu kebudayaannya? Yaitu wayang. Tapi ini bukan wayang biasa, karena wayangnya tuh bisa bergerak tanpa disentuh langsung. Bayangin, wayang touchscreen ya. Ya, kalau dulu kita ngelihat dalang gitu kan, gerakin wayang gunain tangan dan juga alat khusus di balik layar. Sekarang ada eksperimen yang memungkinkan gerakan tangan seseorang diterjemahkan menjadi gerakan wayang secara interaktif. Namanya adalah hand track wayang. Keren banget kan? Jadi Aga Mahesa membagikan hasil eksperimennya yang menggabungkan teknologi motion tracking dengan projection mapping untuk menciptakan pertunjukan wayang yang interaktif. Sederhananya tuh kayak gini lah. Aga melakukan gerakan menggunakan tangannya, terus teknologi bakal membaca gerakan tersebut. Setelah itu gerakan tangan tadi diterjemahkan menjadi respon pada wayang. Jadi kamu gak perlu menyentuh wayangnya secara langsung. Cukup gerakin tangan aja, wayangnya itu bakal ikut ngerespon nih. Misalnya nih, contoh aja. Tangan kamu bergerak ke arah tertentu, wayangnya bisa ikut bergerak sesuai dengan sistem yang sudah dirancang. Jadi kayak kamu tuh mengendalikan wayang menggunakan gestur tubuh. Kalau biasanya kita mengenal remote control, ini bisa dibilang tuh kayak remote control tapi pakai tangan aja. Jatuhnya kayak orang yang bisa ngendaliin orang lain pakai tangan, apa sih namanya? Psychic. Gokil. Tapi yang menarik bukan cuma teknologinya aja. Yang menurut aku jauh lebih keren adalah objek yang digunakan adalah wayang nih. Salah satu bentuk seni dan juga kebudayaan Indonesia yang sudah sangat dikenal. Jadi teknologi modern tuh gak digunakan untuk menggantikan budaya tersebut, justru teknologi digunakan untuk memberikan pengalaman baru terhadap budaya yang sudah ada. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi ada di depan sebuah layar gitu kan ya, di depan kamu tuh ada wayang. Biasanya kalau mau menggerakkan wayang, kamu tuh harus nyentuh atau menggunakan alat tertentu, bahkan bisa sampai pakai dua tangan ya gak? Tapi sekarang nih, kamu berdiri cukup jauh aja, kamu ngangkat tangan, kamu gerakin tangan ke kanan atau ke kiri, layangnya itu ikut gerak. Jujur, ini kecerdasan teknologi yang digabungin sama kebudayaan Indonesia. Dan ini menurut aku bisa menjadi cara yang menarik untuk memperkenalkan wayang kepada generasi yang mungkin lebih dekat dengan teknologi. Karena kita tahu sendiri kan, anak muda sekarang tuh hidup di dunia yang sangat visual. Mereka tuh terbiasa dengan video, game, filter kamera, augmented reality, virtual reality, motion tracking, dan berbagai macam teknologi interaktif lainnya. Sementara itu, ada banyak kesenian tradisional yang mungkin terasa jauh bagi sebagian anak muda gitu. Nah, ketika dua dunia ini dipertemukan atau dikolaborasikan, tradisi itu bisa mendapatkan bentuk pengalaman baru. Misalnya, kamu yang sebelumnya belum pernah tertarik dengan wayang, tiba-tiba ngelihat, loh kok wayangnya bisa gerak pakai tangan doang? Terus kamu penasaran, terus kamu mulailah nyari tahu, oh ternyata ini wayang, oh ternyata ini ada cerita balik karakter ini, sampai akhirnya kamu ngulik dan mencintai kebudayaan tersebut.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma 75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, setelah tadi kita ngobrolin masalah teknologi ya yang dibikin sama anak muda, sekarang aku pengen ngebahas masalah anak mudanya aja nih, yang menurutku tuh keren banget dan juga inspiratif. Kali ini ada cerita ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan ini tentang seorang superhero yang bisa dikatakan tuh ada di dunia nyata. Jadi ada remaja berusia 15 tahun nih yang memilih menghabiskan waktu sepulang sekolah dengan cara yang cukup berbeda nih. Namanya itu adalah Rudiansyah. Dan yang bikin cerita ini menarik adalah saat ikut membantu memadamkan kebakaran, Rudiansyah tuh mengenakan kostum Superman. Wah, yes, Superman. Bayangin ya, nih orang beneran jadi Superman di dunia nyata. Jadi dia tuh ngebantu para pemadam kebakaran bukan cuma pakai kaos aja, kaos biasa, tapi pakai kaos Superman. Terus dia tuh ngebawa selang masuk ke area yang dipenuhi asap dan membantu memadamkan api. Jujur, ini Superman Palangkaraya. Jadi ceritanya nih, Rudiansyah merupakan remaja berusia 15 tahun asal Palangkaraya. Dan di usianya yang masih sangat muda, kebanyakan anak seusianya kan ya mungkin pulang sekolah main PS, ya gak sih, nongkrong sama teman, kalau gak olahraga, atau mungkin langsung pulang ke rumah gitu kan, terus ngebaca komik ya, soalnya wibu. Tapi Rudiansyah punya kegiatan yang berbeda nih. Dia itu memilih bergabung membantu tim pemadam kebakaran, terutama ketika musim kemarau tiba dan resiko kebakaran itu meningkat. Nah, ketika kebakaran terjadi di sekitar tempat tinggalnya, Rudiansyah gak cuma ngelihat dari jauh nih, dia itu ikut turun ke lapangan, apalagi ketika api mulai merambat dan mendekati rumah warga. Situasinya tentu bukan situasi yang gampang ya. Bayangin, ada api, ada asap panas, dan tentu aja ada resiko yang harus diperhatikan. Jujur aku sebagai gengsi lihat ini udah males sih, udah mager paling. Apalagi ngebantu dari jauh lah, kalau gak ngebantu dengan cara lain gitu. Tapi Rudiansyah tetap berusaha membantu nih. Dan yang paling mencuri perhatian, dia tuh melakukannya dengan kostum Superman. Bayangin, kostum Superman. Untung dia langsung pakai kostum tuh, nggak copot-copot dulu kayak Clark Kent, ya nggak? Kalau iya, kelamaan kan di tengah suasana kebakaran apalagi ya. Dan pastinya kalau misalnya ngomongin suasana kebakaran tuh pasti banyak banget orang yang panik. Ada orang-orang yang langsung tuh gunain perlengkapan pemadam, terus juga langsung pakai selang air tuh mencoba untuk memadamkan api. Terus nih, out of nowhere tiba-tiba muncul ada mas-mas nih pakai kostum Superman. Sebenarnya agak absurd juga nih orang ya. Tapi ternyata nih, kostum tersebut bukan sekedar untuk gaya-gayaan aja nih ya, bukan untuk absurd-absurdan aja, tapi tuh itu memberikan sebuah kekuatan dalam tanda kutip untuk membantu dirinya biar berani ngebantu orang-orang yang lagi memadamkan api. Nah, ini menarik karena kadang sesuatu yang sederhana emang bisa memberikan motivasi yang besar nih buat Rudiansyah nih. Kostum Superman mungkin menjadi simbol semangat. Ketika memakai kostum itu, dia tuh ngerasa lebih percaya diri dan juga lebih bersemangat nih buat ngebantu sesama manusia. Dan menurut aku, ini juga menunjukkan bahwa superhero nggak selalu harus punya kekuatan super, nggak harus bisa terbang, nggak harus punya laser dari mata, dan nggak harus bisa ngangkat mobil atau jembatan. Kadang superhero adalah orang biasa yang memilih ngebantu ketika orang lain membutuhkan. Dan Rudiansyah menunjukkan itu dengan caranya sendiri.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
0: Panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Setelah tadi ngomongin ada Rudian Syah dari Kalimantan Palangkaraya yang pakai kostum Superman dan ngebantu memadamkan api, sekarang aku juga pengen ngomongin superhero nih yang lagi rame banget di bioskop, yaitu ada Spider-Man Brand New Day. Nah, kalau ngomongin film ini pasti ya identitnya sama yang ada di film gitu. Ada surprise-surprise yang kalau kamu udah nonton, tapi aku nggak pengen ngomong di sini soalnya ntar spoiler ya. Ya nggak sih, yang biasa diomongin itu kan ada surprise ini, surprise ini, surprise ini. Tapi aku nggak pengen ngomongin tentang itu. Aku pengen ngomongin satu hal yang cukup unik yang datang dari luar negeri nih, yaitu tentang poster filmnya. Hah, kenapa nih? Poster filmnya kenapa? Nah, jadi ada bioskop di Kanada yang ngegambar sendiri poster film Spider-Man Brand New Day. Wah, kok bisa? Nah, jadi ini tuh hasil karya tangan salah satu pegawai bioskop yang ada di sana. Dan ini karena katanya nih ya, katanya kenapa dia gambar sendiri itu adalah karena posternya itu nggak segera dikirim-kirim. Bayangin, gara-gara telat nih ya, gara-gara telat dikirim posternya, akhirnya karyawan yang ada di sana itu harus inisiatif ngegambar poster itu sendiri. Tapi menurut aku justru disitulah nih sisi menariknya, ya nggak sih? Dan karyawan itu namanya Drake, wih, kayak rapper bro. Karena Drake itu sebenarnya punya pilihan untuk membiarkan area tersebut kosong, ya nggak? Tapi dia tuh mungkin berpikir gitu, ya daripada kosong, mending kita bikin sesuatu gitu, ya nggak sih? Dan akhirnya lahirlah poster Spider-Man Brand New Day versi handmade. Dan kalau kamu lihat dari gambar ya, jujur, Drake juga nggak cuma menggambar poster terus selesai, dia bahkan menambahkan sebuah pesan permohonan maaf nih berukuran kecil di sudut poster. Kurang lebih isinya menjelaskan kepada pengunjung bahwa poster tersebut bukan poster resmi karena pihak bioskop memang belum menerima poster aslinya. Kenapa harus minta maaf, Drake? Ya Allah, kamu sudah berusaha sebaik mungkin masalahnya nih. Tapi menurut aku lucu ya, sekaligus kreatif gitu, karena dia sadar ini tuh bukan poster resmi gitu. Jadi daripada pengunjung bingung loh, kok posternya Spider-Man-nya modelnya gini. Dikasihlah penjelasan kecil ya langsung. Jujur kalau aku jadi pengunjung bioskop, aku justru mungkin akan lebih lama sih ngelihat poster buatan Drake ini dibandingkan poster resmi. Ya enggak? Kenapa? Karena poster resmi kan biasanya tuh emang dibuat dengan desain yang sangat profesional kan. Warnanya bagus, visualnya keren, pose aktornya udah ditentuin, logo studio ada, judul film gede, semuanya tuh terlihat sempurna gitu. Tapi kalau ngomongin poster buatan tangan, jujur ini punya cerita tersendiri sih, ya enggak? Dan tentu aja ada sedikit rasa daripada nggak ada gitu ya. Coba kamu bayangin kalau misalnya kejadian ini terjadi di Indonesia. Misalnya nih, poster film gede belum datang gitu kan. Terus pegawai bioskop bilang, "Pak, posternya belum sampai, Pak." Manajernya jawab kayak, "Ya udah, gambar sendiri." Besoknya di depan bioskop itu kan ada poster Spider-Man dengan tulisan Spider-Man Hari Yang Baru. Pakai bahasa Inggris, Mas.

90,2 FM suara suara warga Indonesia. Siapa yang di sini masih ingat sama lagu Baby Shark tutu dudu dudu Baby Shark tutu dudu dudu Baby Shark tutu dudu dudu Baby Shark. Nah, for your information aja nih sahabat suara, anak kecil yang dulu ikut joget Baby Shark itu sekarang mau debut sebagai idol K-pop. Beuh. Nih, kamu gak salah dengar nih. Sosok yang dikenal sebagai Baby Shark Boy, Park Yoon-rong, dijadwalkan akan memulai debut K-pop pertamanya pada 20 Agustus mendatang. Udah kelewat ya berarti ya? Oh iya, udah kelewat berarti. Kemarin Kamis, 20 Agustus mendatang. Iya benar, 20 Agustus kemarin. Dan kalau kamu sekarang mikir, hah, Baby Shark Boy udah gede? Jawabannya, udah. Kan waktu video Baby Shark Dance viral itu kan pada 2016. Nah, Park Yoon-rong itu masih sangat muda banget. Sekarang usianya udah 17 tahun. Jadi kalau kamu dulu nonton Baby Shark sambil joget-joget, sekarang orangnya malah udah mau masuk industri musik profesional. Kita yang dulu joget di depan TV nih ya, mungkin dia yang sekarang mau debut gitu. Ya Allah, ternyata aku udah tua. Dan ini bukan cuma glow up ya, ini namanya career upgrade. Nah, buat kamu yang mungkin belum tahu, Park Yoon-rong merupakan salah satu sosok yang muncul dalam video fenomenal Baby Shark Dance. Video tersebut kemudian menjadi salah satu fenomena terbesar di internet. Bahkan sampai sekarang lagu itu masih terus diputar nih sama anak-anak di berbagai belahan dunia. Dan yang bikin makin semakin gak masuk akal adalah video Baby Shark Dance sudah mencapai sekitar 17,2 miliar views. 17,2 miliar. Coba kamu bayangin, penduduk dunia aja sekitar 8 miliar. Ini hampir 2 kali lipat jumlah manusia di bumi. Aku curiga jangan-jangan alien juga nonton nih. Tapi ya tetap aja ya, 17,2 miliar views itu bukan angka yang kaleng-kaleng sih. Dan video tersebut juga disebut berhasil mempertahankan posisi teratas di YouTube Global selama 69 bulan berturut-turut. 69 bulan itu berarti kurang lebih 5 tahun ya. Bayangin 5 tahun, hampir 6 tahun. Jadi kalau kamu ngerasa Baby Shark udah lama banget, emang bener. Lagu itu sudah menemani banyak anak tumbuh besar nih. Dan salah satu anak yang ikut menjadi bagian dari fenomena tersebut sekarang lagi bersiap buat ngebuka lembaran baru dalam hidupnya. Dari anak kecil yang nari-nari doang ya, sekarang menjadi calon idol K-pop. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah debut dari Park Yoon-rong ini bukan sekedar numpang nama karena pernah viral aja. Dia bakal ngerilis single digital pertamanya yang berjudul Wave, dan katanya lirik lagu tersebut ditulis sendiri oleh Park Yoon-rong. Nah, ini menarik karena artinya dia gak cuma ingin dikenal sebagai anak yang pernah ada di video Baby Shark, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dirinya punya cerita dan juga kemampuan sendiri. Bahkan dalam proyek debutnya, dia juga berkolaborasi dengan Johnny dari Monsta X. Nah, buat kamu yang mengikuti dunia K-pop, pasti tau lah kalau Johnny ini tuh bukan nama sembarangan. Jadi bayangin, dulu Park Yoon-rong dikenal karena Baby Shark dududududu. Baby Shark dududududu. Lucu banget. Sekarang dia bakal hadir dengan Wave dari Baby Shark. Sekarang jadi shark nih yang berenang sendiri ya. Nyari makan sendiri dah, ya gak? Tapi sebenarnya perjalanan seperti ini tuh cukup menarik kalau kita lihat dari sisi perkembangan seseorang. Bayangin kamu dikenal dunia ketika masih anak-anak, video kamu ditonton miliaran kali, banyak orang ngenalin wajah kamu, dan ketika kamu tumbuh dewasa, kamu harus menentukan, sekarang saya mau dikenal sebagai apa. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, karena publik udah punya gambaran tentang dirinya gitu. Orang-orang yang mengenalnya sebagai Baby Shark Boy, tapi Park Yoon-rong ingin menunjukkan bahwa dirinya udah berkembang jauh. Dia pengen punya identitas sendiri, punya suara sendiri, punya karya sendiri, dan itu yang menurut aku menarik dari debutnya. Ada satu pernyataan nih dari Park yang cukup menyentuh juga. Kurang lebih dia mengatakan bahwa 10 tahun lalu dirinya tuh menari di sebelah Baby Shark. Sekarang dia pengen membagikan suara dan ceritanya sendiri.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, siapa di sini yang pengen banget punya pemerintahan yang mendukung kegiatan suami istri? Hah? Kegiatan suami istri? Maksudnya gimana Tuhan? Ya contoh kegiatan suami istri itu adalah pacaran, ya gak sih, quality time berdua. Itu tuh kayaknya enak ya. Dan kayaknya kalau misalnya itu ada program seperti itu, kayaknya tuh bakal seru banget sih aku ngebayanginnya, ya gak? Nah ternyata ini tuh sudah direalisasikan sama wali kota New York Zohran Mamdani nih, yang memberikan penitipan anak gratis biar orang tua itu bisa quality time bareng. Widih, enaknya. Jadi Mamdani itu meluncurkan program Parents Night Out, sebuah program gratis yang dirancang untuk memberi orang tua waktu untuk diri sendiri. Jadi tuh mereka tuh bisa pacaran, ya gak sih? Bisa dinner, bisa nonton bioskop, bisa kalau di New York tuh apa sih biasanya kegiatan pacaran orang New York tuh? Oh ya, beli koran. Di NY beli koran, pacarnya beli koran sama beli halal guy. Makan di pojok jalan gitu kan. Kalau enggak tuh apa sih biasanya di NY itu kegiatan pacarannya, di Taman Central Park gitu, biar bisa kayak gitu, ya enggak? Dan program gratis yang dirancang untuk memberi orang tua waktu ini adalah untuk anak-anak yang berusia 6-13 tahun. Dan ini bisa dititipkan dari pukul 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, sementara orang tua tuh bisa bebas beristirahat, menyelesaikan urusan, atau mungkin sekedar menikmati waktu luang lah. Dan kegiatan ini itu tuh diadain di NYC Park. Jadi anak-anak tuh bisa diawasin tuh sama yang bertanggung jawab dari program ini, dan orang tuanya tuh bisa lah menyelesaikan masalah, entah itu kerjaan atau mungkin pacaran juga boleh. Nah, selama program berlangsung, anak-anak mengikuti berbagai kegiatan yang disiapin nih, kayak contoh olahraga, seni, kerajinan, sampai eksplorasi alam, dan mendapat makan malam gratis. Sekitar 500 anak tercatat mendaftar, meski yang akhirnya hadir itu cuma 265 orang. Ya, ini mah kagak memanfaatkan dengan bener nih para warganya. Sombong banget nih warga NYC. Nah, kata Mamdani nih saat mengumumkan program ini, dia tuh ngomong, setiap orang tua tuh tahu bahwa beberapa jam untuk diri sendiri bisa terasa kayak sebuah kemewahan. Dan itu bener. Bayangin aja sahabat suara, orang tua kita nih ngerawat kita waktu kecil, aku jamin mereka tuh pasti capek banget gitu, ya gak sih? Apalagi yang katakanlah tuh jaraknya tuh antara kakak dan adik tuh deket-deket. Kayak contoh jaraknya 2 tahun, 1 tahun, itu rumah berisik pasti, ya gak sih? Katakanlah kakaknya nangis kan gara-gara mainannya hilang, terus adiknya nangis kan yang baru lahir gara-gara lapar. Itu ibu kalau gak rambutnya rontok udah respect. Ya tapi aku berharapnya sih ya di Indonesia itu juga ada ya program kayak gini. Karena menurutku warga Indonesia tuh udah terlalu stressful, ya gak sih? Dikasih program kayak gini, pasti happy banget warga Indonesia. Dan harus digunakan dengan sebaik mungkin kalau ada program seperti ini, ya gak sih? Anaknya dititipin gitu kan ke program pemerintah ini, terus orang tuanya pacaran deh, ya gak sih? Nanti bisa pacarannya tuh di samping BKT.

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja, kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia. Seperti biasa ya sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku bakal ngebahas satu topik, dimana tuh kita bakal bahas full ya. Jadi buat kamu yang pengen dapat ilmu perskenaan duniawi, nah ini saatnya nih, ini waktu yang tepat, karena kita bakal ngebahas lagu rap. Iya gak? Lagu rap. Kamu suka rap gak? Kamu suka rap, aku suka punk. Malah nyanyi, ya Allah. Sahabat suara, jadi tuh aku akhir-akhir ini tuh lagi suka banget dengerin musik rap. Gak tau kenapa aku masih banget suka dengerin musik rap. Karena mungkin sekarang hip-hop itu tuh udah semaju itu di Indonesia ya. Aku ngomongin di Indonesia. Karena banyak banget musisi-musisi hip-hop, musisi-musisi rap, R&B, itu tuh yang bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget, sumpah. Aku tuh baru sadar kalau ternyata Indonesia tuh punya talenta sebagus ini. Karena ya aku gak berlebihan, kamu coba aja kulik sendiri. Karena emang sudah banyak banget musisi-musisi yang bagus-bagus banget. Dan itu pun bisa dinikmati sama banyak orang gitu. Kayak contoh aja deh, Tengzi. Kamu tahu kan Tengzi? Tengzi itu kan sebenarnya sebelumnya kan ya rapper-rapper underground gitu. Enggak banyak yang tahu, sampai akhirnya tuh dia bikin sebuah gebrakan yang ngebuat dia tuh jadi ngepop gitu, dan banyak orang yang suka sama lagu dia. Nah, sebenarnya masih banyak gitu musisi-musisi yang bagus banget, dimana kalau misalnya kamu dengerin pasti kamu bakal suka deh, dan kamu bakal ngerasa jadi kayak main karakter di hidup kamu. Nah, itu. Ada beberapa lagu dari rapper atau musisi hip hop yang bisa ngebikin kamu kerasa kayak main karakter di dalam hidup kamu. Kalau kamu penasaran, abis ini bakal aku kasih tahu, dan coba deh langsung dengerin, terus kamu jalan aja tuh di tengah keramaian, kamu bakal jadi kayak, wih, aku kayaknya emang bener-bener MC deh di hidup ini. Stay tune aja sahabat suara.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra. Dan masih ngebahas masalah lagu hip-hop atau musik hip-hop yang bisa ngebikin kamu jadi kayak main karakter di hidup kamu. Ini ada satu lagu yang gimana, ini tuh lagi baru banget keluar. Dan ini tuh dari musisi yang bisa dikatakan tuh masih belum banyak yang tahu lah, musisi hip-hop yang masih belum banyak yang tahu. Jadi dia tuh ada musisi dari Jakarta, namanya itu Quest. Jadi dia punya nama panggung Quest, atau kalau misalnya kamu cari di IG tuh Big Boy Quest. Dia punya lagu bagus banget menurutku, dan dia baru aja ngeluarin album. Albumnya tuh keluar kalau gak salah tuh bulan Februari deh. Bulan Februari itu tuh keluar, dan fresh banget menurutku. Dari beat dan lain-lainnya itu fresh banget, dan itu asik-asik banget sahabat suara, sumpah. Dan judul albumnya tuh Mimpi Cinta dan Rap Music. Meskipun agak norak sebenarnya ya, agak norak ya gak sih? Tapi kayaknya menurutku cringe, it's a new swag. Sumpah, kayaknya itu deh. Cringe, it's a new swag gitu. It's a new trend gitu. Jadi cringe tuh it's a new trend di zaman sekarang ya. Dan dari album itu ada satu lagu yang menurutku bisa ngebikin kamu jadi kayak main karakter. Dimana emang dari beatnya, dari liriknya itu tuh bagus banget. Jadi beatnya setelah pas kamu dengerin pertama kali ya, itu tuh udah dikasih kayak hard bass gitu, kayak duk duk duk duk duk duk duk duk duk. Nah terus di sisi lain juga banyak banget kayak instrumen-instrumen tambahan yang ngebikin lagu itu tuh jadi bener-bener enak banget buat kita tuh kayak jalan pede gitu. Tapi itu belum kelar, itu masih ditambahin sama lirik yang dibikin sama Quest ini yang menurutku tuh nempel banget. Dan salah satu verse yang menurutku bagus adalah, Rizky mulai beda tetap gua yang sama, mulai dari berantakan satu-satu tertata. Allah sama gua brody kita jelas beda, gua buat uang bukan uang buat gua. Wah itu yang ngebikin kenapa kamu pas dengerin lagu itu tuh jadi kayak main karakter banget. Coba aja kamu dengerin pas katakanlah kamu lagi nge-gym atau lagi olahraga, atau mungkin lagi sebelum tampil, katakanlah kamu performer gitu kan, entah itu stand up, entah itu penyanyi, entah itu kamu stand up comedian, ya gak sih? Kamu coba aja dengerin itu, aku yakin mood kamu, PD kamu itu bakal tebus dengan verse itu sih. Dan itu menurutku verse yang keren banget yang pernah dibikin sama rapper ya. Yang gua buat uang bukan uang buat gua, and absolute cinema sih kalau aku dengerinnya sih yang pas itu sih. Nah selain itu ternyata masih banyak lagi, dan kalau misalnya kamu penasaran, stay tune aja sahabat suara, oke? Okay?

92.2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, dan masih ngebahas masalah lagu rap atau lagu hip hop yang ngebuat kamu jadi main karakter atau MC. Ngerasa ya, bukan jadi ya, ngerasa. Kalau jadi mah masa tiba-tiba kamu jadi Luffy, aneh banget. Setelah tadi kita ngebahas masalah lagunya Quest yang judulnya Kurang Riset. Aku tambahin lagi, di lagu itu tuh dia tuh juga collab nih sama Wichigo Shari dan juga ada Bass Boy. Nah, kalau ngomongin tentang Bass Boy, aku yakin kamu beberapa udah tau lah Bass Boy ya, dengan karya-karyanya yang bisa dikatakan tuh unik dan jadi gebrakan juga, sempat jadi gebrakan di album sebelumnya tuh. Dia tuh pernah bikin lagunya yang kayak Cing, terus Bismillah, itu bagus-bagus banget, Indo banget, kerasa kayak Indo banget, dan ngebawa kebudayaan-kebudayaan dari Sumatera Utara asalnya Bass Boy, dimana dikemas dengan logatnya dia. Jadi dia tuh gak ngilangin logatnya dia, dan itu kerasa kayak OG banget sih ini orang. Nah, barusan dia tuh juga ngeluarin album baru yang judulnya itu kalau gak salah tuh Casablanca apa ya, aku lupa deh, bentar aku cek dulu. Kalau gak salah ya, itu tuh judulnya Casablanca albumnya. Bentar, iya Casablanca. Sebenarnya di album ini itu tuh banyak banget lagu bagus, sumpah, banyak banget lagu-lagu bagus dari ini. Dan Bass Boy bilang kalau dia tuh ngebikin album ini sebenarnya itu tuh agak-agak niat, karena dia tuh gak pakai lirikal-lirikal yang terlalu, kalau kata orang Jawa tuh jelimet, susah. Kan rapper kan kebanyakan kayak gitu kan, dia tuh ngebikin sebuah karya tuh biasanya tuh liriknya tuh dibuat jelimet lah, dibuat susah dipahamin gitu, harus baca beberapa kali terus baru oh kayak paham. Nah, di album ini dia tuh mencoba sebuah gebrakan di mana dia tuh ngebikin liriknya itu asal aja, dibuat asal, dibuat kayak ya sengucapnya aja deh, tapi ternyata malah enak gitu. Dan dari album ini ada satu lagu yang dia collab sama Quest juga, menurutku itu yang ngebikin kayak kita tuh jadi bener-bener ngerasa kayak karakter utama, gimana, yang judulnya itu adalah Angin Kencang. Wah, ini lagu coba, cakep banget. Dari awal itu tuh udah kayak ya sama setipikal musiknya kayak tadi yang Kurang Riset. Dia itu awalnya tuh pakai hard bass gitu, deng deng deng, udah kayak gitu terus. Terus ditambahin juga mixingan ya, ada suaranya Quest-nya di situ kayak ha ha. Terus verse yang menurutku bagus banget dari lagu ini tuh adalah ini, di tempat tinggi gua nggak tahu nih lantai berapa, banyak angin kencang, live my life pelan-pelan, tulis story line kayak buku cerita, punya banyak swag tiap hari ganti halaman. Respect. Meskipun itu sebenarnya verse-nya dari Quest juga, tapi entah kenapa di lagunya Bass Boy ini tuh dia juga ambil peran ya, dimana dia tuh juga verse-nya juga bagus banget, yang angin kencang, angin ribut, angin duduk, angin tolong berikan aku petunjuk, bawa aku lebih jauh, jauh lebih tinggi, walau gemetaran aku suka ketinggian. Itu juga menurutku bagus banget. Entah kenapa nih orang, meskipun liriknya agak cringe ya, nggak terlalu puitis, tapi dengan cara seperti itu dia bisa ngebuat orang itu kagum dengan karyanya.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya Suara Santai nih di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: tambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Suara, Suara Warga Indonesia. Itu tadi ya Sobat Suara, dua lagu yang bikin kamu bisa kerasa jadi kayak main karakter. Ya bisalah kamu dengerin, kamu tambahin ke playlist kamu. Lumayan kan buat kamu berangkat kerja atau mungkin balik kantor, ya gak? Biar kamu tuh agak tenang gitu, gak kebanyakan marah-marah di jalan, ya gak sih? Ya kalau gak misalnya pun kamu pengen dengerinnya di rumah aja, itu juga bisa. Dan lumayan lah bisa buat tambahan lagu pas kamu nyanyi di kamar mandi. Udah ya Sahabat Suara, karena udah jam 1 juga, thank you buat Sahabat Suara yang udah nemenin aku dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat broadcast operator ya. Ini antara Mas Danar, kalau gak Mas Bebe ya, sorry. Karena lagi tapping juga, thank you yang buat Mas Danar atau buat Mas Bebe, thank you semua sudah membantuku tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Shodiq, diduga terkait kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setyo Budianto membenarkan penangkapan tersebut bersama beberapa pihak lainnya di kampus Unsur. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M. Faris Maulana, pendaki asal Brebes yang jatuh ke kawah Gunung Slamet pada Rabu 19 Agustus 2026. Korban terperosok sedalam 30 hingga 50 meter akibat tanah amblas di area puncak. Evakuasi medan terjal dilakukan memakai teknik vertikal sebelum jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Kompetisi bergengsi English Premier League musim 2026-2027 resmi dimulai minggu ini. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi Coventry City. Pada pekan pertama Liga Inggris tersebut, duel menarik juga tersaji antara kuda hitam Newcastle melawan kandidat juara Liverpool.

0: menti yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mumpung masih muda.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: It's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand Up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Foot.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeah.
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo. Fantastic baby.

0: Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
6: Banyak.
5: 9%-nya berapa?
6: 25.965.000.
7: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
5: Kenapa mereka masih
7: Iya.
6: Di thread rame banget, banyak
5: dan
6: banget soal radio.
5: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
6: Udah pasti itu bukan kita.
5: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
6: Kemungkinan juga bukan kita.
5: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
6: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
5: Apa tuh?
6: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
5: Widih.
6: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Perusahaan Asing Merdeka.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mengdur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mengdur. Hormat Pak.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, diduga terkait kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan penangkapan tersebut bersama beberapa pihak lainnya di kampus Unsur. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M. Faris Maulana, pendaki asal Brebes yang jatuh ke kawah Gunung Slamet pada Rabu 19 Agustus 2026. Korban terperosok sedalam 30 hingga 50 meter akibat tanah amblas di area puncak. Evakuasi medan terjal dilakukan memakai teknik vertikal sebelum jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Kompetisi bergengsi English Premier League musim 2026-2027 resmi dimulai minggu ini. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi Coventry City. Pada pekan pertama Liga Inggris tersebut, duel menarik juga tersaji antara kuda hitam Newcastle melawan kandidat juara Liverpool.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
9: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
8: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
9: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
10: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
11: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: ratusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Indonesia.
2: Suara.

musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: It's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
10: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: budakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Suara warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, diduga terkait kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan penangkapan tersebut bersama beberapa pihak lainnya di kampus Unsur. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M. Faris Maulana, pendaki asal Brebes yang jatuh ke Kawah Gunung Slamet pada Rabu 19 Agustus 2026. Korban terperosok sedalam 30 hingga 50 meter akibat tanah amblas di area puncak. Evakuasi medan terjal dilakukan memakai teknik vertikal sebelum jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Kompetisi bergengsi English Premier League musim 2026-2027 resmi dimulai minggu ini. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi Coventry City. Pada pekan pertama Liga Inggris tersebut, duel menarik juga tersaji antara kuda hitam Newcastle melawan kandidat juara Liverpool.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak. Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mumpung masih muda.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wings Food.
4: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
5: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2020 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMKM,

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
5: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
6: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Masalah terbesar hidupku adalah selalu memperbesar masalahku. Sifat alpa. Mereka melihatnya mudah. Tidak sebenarnya. Hanya saja aku menampilkannya dengan mudah.